Ibarat batu, oleh tarpak sama bolu jago jadi, mau bolu sah. Jatuh